Wakan hita kisah rampion, hobi ini saya kata so ni kita ipsi anak saya.